Subhanallah. Vakti nahar yamma. Ketu nasi. Oma yuti yamma. Subhanallah. Vakti nahar yamma. Ketu nasi. Utabati yamma.